0: Xolise kakhulu ke mlaleli ngalombiko ongavuma ukuthi ke udlale ngaso lesisikhathi ngenxa zezobuxhakaxhaka masihlabela ke phambili sizokwamukela udaba oluthi ke phela ke izwe
1: laseNigeria.
0: Sixolise ke ngalokho izwe laseNigeria kulindeleke ukuthi ke lilindele izakhamizi zakhona ezilinganiselwa ke ku 500 ezizinze lapha eNingizimu Afrika osuna namhlanje. Uhulumeni waseNigeria uthi ke lolu hlelo uzolukhokhela yena ngaphandle kokulekelelwa ke ngezinye izinhlaka. Kanti ke balindele abantu cishe abangu 1000 ekuthiwa bafaka izicelo zokubuyiselwa eNigeria. Nokho ibhayinoli lokuqala lizosuka eOR Tambo International Port namhlanje ebusuku lize lifike ke eIkaja. Sasa ekseni iNigeria ikwenza ngemumva lokhu noma ke ikwenza lokhu ngemumva njengoba ke ilandeleke izwe iGhana iMozambique iMalawi esethe yaqhubeka ke nokulanda ke abantu bayo abakulelizwe kulandela ke imikhankaso yemibhikisho eyahlukahlukene ethinta abantu bokufika abakuleli ngokungemthetho.

straight sakhe uthi bathe ubona abanye lapha ke uvela sukela ushuka mama le kanjalo lapha ke nomkhulu bathi lapha ke ogogo sebe uthi sebavila apha bathize na bathize le imali kunjalo nje oyi kodwa kulukulu kwanzima uthi yi kuyihlazo na ukuthi umuntu

uyajika impi ema impi yamazwi la sifuna sibeke sidebate kuze sikwazi ukuqhamuka nento yaphambili kumalekile sishintshe ucabanga kwabantu ucatshangwe ngalendlela le ezokwazi ukuthi be positive sakhe izo udaba olunye mfuna ukudlula kulona udaba engcathi lapha kolubhlungu lapha ke sithi ke tribute to lapha ke inkosi yamandebele Mandebele King uMakhosonke inkosi lapha ke undaba ezitha esingathi ke ukhotheme lapha ke ingonyama yamandebele engcathi ke udaba mhlambe ke sokusilandele sithola umlando wayo mhlambe ke insukwini ukuze sikwazi ukuthi sikuthathe sikubeke sikho lapha ke inkosi lapha ke inkosi yamandebele noma ingonyama yamandebele King Makhosonke wesibili.